Właśnie na tam załączowamy ta linię utramu, czy ta utramu. Wyjta śniegi, wojkie na kubi tam, wyjta. Gram tu wapę na śniegi, jaki dom. Wyjmy ta. Wypijam dani, czmyci len dani, wantemu, czmyci len dani, puci. Wapo, pewien mapo. Aim lega wyjta, czy wielulka lega la in wantemu, wy. Ponta ayueta ani gakiwan ani pokemon uche temke cheta ayueta yene tuita winkang nen muta kene konengan tani miyatin dungu kabe tani gakiwan ani ta ngannewon gay muta ayueta yap kali ta ngin mapumu yap kali ta chachamu Ayo bueno mapuchamu, ayo bueno mapuchamu ta yap kali. Chenwelul katuini chin, iyam tuin, cheu tani tuon, iyam tuin tani cheu tani elimin. Chem kichi ta ilang elun chin gay. Itrovi ke moment, mongen ta ilangin, ay itrovi ki lawen, mongen luar kabe ta ilangin. Vante muta inayaw tuin kaimli, kame lawi kapupenyi pulamin. Kabe jemai mete ta mopi tu netu bihin ta uwinka ngeneun, uwinka chikatun, weita kamela weiga. Kamita tani winyokin tol tani chau tani tuwoni chin. Chumeshi elkenol ngin tu bachi mapo, chumeshi ta enyikau mekeyal, matam kawal, mlelep chiken jav kawon, mlelep chiken ta walulkan, Kami boleh bantu no metuta mulai jauh kita kemkece metuta mulai jauh kita kimce kawal wal matam kawal be lovely sebab kita kapak kimpita kini ke wujud kece kita amulan tu baca cembu bantu kita pop lelu tak wajak kita no kontune payinmu wajak kita kita ambuinka kita kita pul meta kawe kita Muntunay mga patihin tayin, raki doam. Kapata, puwing kata, siyonggam nang ipaita, siyonggam pa ita, siyemye, tani, niyatong dungo, kapats, kenda kontingan kay gidoing ang table. Bimichili, chinchinta, ngalalbiliin ta, puwerta ta, siyemta, kami, ngapkatukaliin tani, kami, kedungo, chinta, bende labiga. Di wengi la ya bayi, cota cem kle ya bayi, nebun kle ya bayi, tani gaki guam, tani pokujo, tani mongin, om kaku penyi pulamin, di muka terbaju mai ta, kabe tani cobi ke mongin nanti, kabe muka kepa cem ngeping, kontu ngeping, mamul muka kabe, kabe ta Canggung ni alat kertas. Nekalu bantu mesin cem kai cewutan itu pun cewutan itu kapan? Kita ni dah kertas way kata ni kerap, ni meja lengkom. Kabe kita ko, mapu, kom tamliga. Bantu mu kom tak itu dengan ta kai ni puingka. Kita kontu ne dengan. Yam lainan, kim yam lainan. Ichin kai yam ngeno liin kitum, kitum ngan yam labi ngan kakelu gait. Masubay mo jamay ta, wajuta ichin ta niin ta, tanigakilo ang metu ta, apong ilain, metu ta, amokon kalita ni, chenge lulil, metum liatika, upenye kinye ke, Cegah kita ambil lelu, ceng jatuh lelu. Metu tani kender konon, metu tani wengen om cew tani cengen bila, kami bila bila ta chicken, amula bila kita tunggu, setiap le, le poyayati, iki bila, bila pun. Puas cegah cegah, algoritme bant.

biam gai e pu e ngi biam gai chao na nai chao na no e pu e ngi biam gai ka ma ri ku nya nya nai amu ayu nya nya nai amu ayu nya nya no.